0: Rian.
1: Halo malam.
2: Halo.
1: Halo, dengan Dimas?
2: Ya.
1: Iya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prov Jatim.
2: Okay.
1: Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya, tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
0: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara.
1: Mm-hmm.
2: Verifikasi.
1: Oke, okay, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa, bentar kok, sampean tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini, tolong bisa bikin yel-yel itu untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh?
2: 1, 2, 3. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Ya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengat suara, jangan kotak infak itu buat apa? Uang buat kasih.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
2: Listrik apa hubungannya, Pak?
3: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal, yang TPU Rukut Penanggal?
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung. Gen FM!

0: oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
2: cuma di Gen FM.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Dengan ibu pemilik mobil yang ada di SPBU saya, Bu ya?
0: Oh iya, Pak. Kebetulan mobilnya itu kan travel. Nanti selesai acara saya ambil ya.
1: Waduh. Sampai kapan ini, Bu, mau diambilnya?
0: Hari Kamis saya langsung ambil, Pak.
1: Bu, ibu kan tahu ini dosanya di sini SPBU. SPBU itu bukan secure parking buat umum. SPBU adalah stasiun pengisian bahan bakar untuk kita semua. Itu banyak.
0: Iya, Pak. Jadi kemarin tuh mobilnya itu kan mati.
1: Mati, Bu. Kijang mati, Bu.
0: Mati, Pak. Sumpah demi Allah.
1: Ibu jadi Kak udah berapa hari di sini mobilnya?
0: Saya naruh itu malam Minggu, Pak.
1: Iya, malam Minggu.
0: Belum ada 5 hari, Pak.
1: Iya, betul. Sabar kok ibu.
0: Nih, kalau Bapak
1: kok ibu yang malah ngotot. SPBU.
0: Saya enggak ngotot, Pak. Saya enggak ngotot. Dari tadi saya tenang.
1: SPBU.
0: Bapak ledek saya pun tenang.
1: Bukan parkiran. Kok ibu yang ngotot?
2: Halo, Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Saya ini temannya yang pas yang kemarin.
1: Bapak, saya hanya ingin berbicara dengan pemilik, itu saja, Pak.
2: Enggak, maksudnya biar enggak sama-sama emosi kan.
1: Gini, ini kan saya ada truk tangki, Pak, mau masuk. Kehalang nih, itu HSE itu sangat penting dalam sebuah mekanisme pengisian bahan bakar. Bagaimana nanti kalau misalnya karbohidrat ketemu dengan uap dan kemudian api biru itu hadir, itu menyebabkan sebuah malapetaka dan pemerataan, Pak. Halo, wah saya nggak didengerin.
2: Pak. Iya Pak, saya dengar Pak.
1: Nah kalau misalnya ini nggak bisa, saya telepon DLKLMN OP.
2: Cobain aja Pak, bicara terkait SOP Pak, bicara terkait
1: kamu
2: SOP.
1: Kamu punya SPBU nggak saya tanya? Saya punya pom bensin di mana-mana Pak, Sabang sampai Merauke okay. Saya punya banyak.
2: Pak, SPBU itu juga punya area steril mana, saya paham juga. Kita sama-sama cari solusi yang inilah Pak.
1: Truk tangki saya nggak bisa masuk.
2: Truk tangki kan bagian depan
1: Pak. Kalau nggak bisa masuk, kerugian saya sampai hari Kamis siapa yang nanggung?
2: Tempat tangkinya di bagian mana Pak? Depan, bukan di bagian belakang. Itu mobil parkir di bagian belakang, di depan ATM.
1: Pak, truknya itu lewat ATM.
2: Itu space-nya besar banget itu Pak.
1: Salah nggak kalau misalnya supirnya mau ngambil duit ke ATM, supir truknya?
2: Bapak kayak mencari solusi, masa sampai logika Bapak kasih logika untuk seorang supir ngambil duit di ATM. Logikanya gimana sih, Pak?
1: SPBU punya saya, tapi Bapak yang ngatur. Nah, ini Kijang kapsul pick up kan? Yang di Cipanas kan?
2: Cipanas?
1: Iya, ini mobilnya sudah 20 hari di sini.
2: Oh bukan Pak, kita bukan di Cipanas Pak, kita di Pondok Gede parkirnya.
1: Astagfirullahaladzim. Aduh, saya salah orang Pak, maaf. Dan mobil Ibu Yeni masuk salah sambung di Gen FM.
0: Parah Pak.
1: Ini namanya beli satu dapat satu korban.

ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen X.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama Umsura. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ria.
1: Halo.
2: Halo, malam Pak Cipto.
1: Iya, malam.
2: Iya. Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George, Pak, untuk panitia Omsin besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan Pak Cipto soal lomba besok, begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya Pak?
1: Iya.
2: Betul, Pak Cipto juga hadir?
1: Hadir.
2: Hadir, siap-siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan untuk penambahan nilai dari para peserta. Iya. Tapi diharapkan kerjasama begitu Pak dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya?
1: Iya, tidak apa-apa.
2: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu Pak.
1: Oke.
2: Ya. Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cipto mohon maaf ada usaha ini, pakan ternak ya Pak ya?
1: Hah? Ya perusahaan mie Pak.
2: Perusahaan mie? Mie ternak mungkin atau bagaimana?
3: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
2: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
2: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Kayak mie goreng gitu.
2: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
4: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Bu, sepuh.
2: Oh boleh, Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
2: Pak mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya Pak. Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop.
5: Ini parah nih.
2: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Jadi saya bawa tali rafia gitu.
2: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
2: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Iya nih. Kalau kan besok lombanya ya.
2: Betul, betul. Besok pagi Pak.
1: Boleh ya, ada waktunya kapan.
2: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf. Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
2: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral
1: apa,
2: gitu.
1: Apa tuh?
2: Oh apa tuh?
1: Yo.
2: Oh siap Bapak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
2: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh kalau bisa pakai rambut.
2: Mm-hmm. Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
6: Berhasil.
2: Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya, betul?
1: Michael Surumi Wang.
2: Oh, maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah, Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Apa ya tuh?

0: Invita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Cuacanya memang akhir-akhirnya tuh lagi kayak panasnya banget, tapi kadang-kadang malamnya itu kok ya dingin banget. Kan gak pingin ya kalau misalnya anak-anak kita lagi kenapa-napa, terganggu kesehatannya, apalagi sampai nafsu makannya. Nah ini Naris mau kasih info nih buat sobat Gen, untuk menambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang memang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kalau misalnya sobat Gen mau, ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli dari sari ikan gabus, kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Maria. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sama Bang Coki ya?
1: Iya betul.
0: Bang, kenalin Bang, saya Tuti Bang. Saya cucu nenek yang Abang pernah posting Bang.
1: Nenek yang mana?
0: Nenek yang jualan snack. Masa lupa?
1: Mbak Jemaah.
0: Ya, itu tahu. Abang udah izin belum nih Bang? Sama keluarga saya. Mau posting-posting nenek saya.
1: Nah ini maksudnya gimana maksudnya?
0: Ya enggak, saya nanya ini. Keluarga kita keberatan gitu. Udah tahu nenek-nenek susah, terus diposting gitu loh. Kayak jual derita orang, begitu Bang. Sekarang kan juga ada undang-undangnya begitu.
1: Terus?
0: Ya Abang mau saya laporin sama keluarga ini.
1: Iya laporin aja, silakan.
0: Ya Abang gimana sih, kan katanya konten kreator. Kudunya udah tahu dong etikanya kayak bagaimana.
1: Saya laporin aja, kalau enggak ini saya tutup.
0: Ntar dulu, orang belum selesai ngomong. Konten kreator masa kagak punya etika, orang lagi ngomong ditutup, baik. Kalau saya sama keluarga kan ngerasa Abang salah nih. Abang tiba minta maaf aja begitu, susah banget Bang.
1: Oke, minta maaf.
0: Tuh, Abang kayak kagak ikhlas dong. Orang tuh minta maaf tuh benar-benar tulus. Maaf ya deh, Abang gak sengaja posting begitu. Abang jual derita orang lain gitu buat biar angkanya bagus gitu. Enggek apa sih ya, ya itu dah biar naik gitu iniannya. Oh, minta maaf dah gitu. Coba dari hati gitu Bang.
1: Ini mau minta maaf pakai bahasa Jepang lagi. Gumi nasai tuh.
0: Ngerti aja kagak saya, Abang pakai bahasa Jepang. Emang saya temen Naruto, pakai bahasa Indonesia aja Bang. Kalau udah minta maaf terus saya sampein keluarga saya, udah kagak usah lapor-lapor.
1: Udah bagus, kemarin saya beli dagangannya, gerobaknya enggak, saya bawa kabur.
0: Lah, kagak ikhlas dong Abang ngebahas-bahas begitu. Bawa kabur emang Abang begal. Bawa kabur dagangan nenek saya.
1: Ya, seenggaknya meringankan beliau.
0: Bawa kabur mah sama aja gak ngerusak usaha nenek saya.
1: Nanti tiap bulan saya supply.
0: Sombong amat Abang tiap bulan disupply. Orang kemarin juga ngasih berapa ratus ribu sih paling. Kalau mau disupply mah Abang nyari dong. Rumahnya di mana, ininya di mana.
1: Kalau saya tahu rumahnya, ntar saya tembakin flare gun tuh. Biar ntar datang bantuan dari atas, dari pesawat turun tuh.
0: Emang kita pengungsi, main tembak-tembakin aja apaan tuh, jorok banget Abang ngomongnya, gan-gan apaan tuh. Udah minta maaf aja udah, ribet banget dari tadi suruh minta maaf, susah banget.
1: Ya udah, guminasai.
0: Dih, tamit dari tadi gitu-gitu doang, guminasai, guminasai.
1: Lagi sama neneknya enggak?
0: Kagak nih, saya lagi numpang telepon rumah teman saya, nenek saya lagi keliling.
1: Loh, belum jamnya ini, udah keliling aja.
0: Belum jamnya, emang Abang tahu nenek saya keliling jam berapa? Soto ibet dah.
1: Ya jam 2 bisnya keluarnya.
0: Ya. So tau banget, orang udah lagi ke puskes dulu, sekarang keliling depan puskes.
1: Ya, yes, gimana saya sempat nanya jam-jamnya, ntar biar saya cegat tuh.
0: Udah tahu nenek-nenek suka pelupa, lagi kadang-kadang kan dia mau jam 2 kek, mau jam 11 kek. Ngapa jadi Abang yang ngatur sih? Udah tiba minta maaf aja sekarang.
1: Ini saya malah mau baikin gerobaknya biar lebih bagus, biar lebih cepat. Boleh gak saya kasih nos gitu gerobaknya?
0: Kasih nos apaan lagi? Emangnya pesanan Gojek?
1: Iya, biar jalannya lebih cepat, gerobaknya saya kasih nos.
0: Apaan sih notes maksudnya Bang?
1: Nos.
0: Biar... Nos apaan Rina, nos?
1: Ya, kayak di mobil-mobil itu, kayak di...
0: Ah, saya ngerti Bang, mobilnya kagak punya, ah. Elah, belagu banget deh tadi orang kaya ngomongnya, saya kagak ngerti mulu. Udah tiba minta maaf, susah banget ya Allah. Ribet banget dah, Bang Coki Pardede, ah.
1: Ya. Bukan Pardede.
0: Lalu Bang siapa emang?
1: Ya.
0: Gue salah orang dari tadi.
1: Ini Coki Maguire.
0: Gue salah sambung dong.
1: Spiderman.
0: Dan Bang Coki masuk salah sambung di Geneva.
1: Waduh.
0: Ada Sinyorita Mas Astra Silalangi. Sombong banget orang kaya emang bener.
2: Ngomong.

0: Yasin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Legend FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental Agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dari saya gitu.
1: Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kaca depan.
1: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari masnya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing bus gitu loh mas.
2: Kenapa gini?
1: Nah, gimana?
2: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas, bonggong saya itu waktu itu nyetir sama
1: iya.
2: Oh, tak buka titik gitu mas, tidak ngerasa apa-apa semua.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk mas.
2: Pak masih wujudnya masuk, oh makhluk halus gitu loh mas.
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh mas.
2: Saya nggak merasa juga itu, tapi biasa aja itu minta sel musuh kencang.
1: Gini mas, ini kan di luar kesadaran manusia mas, karena ini kan melintasi laut gitu loh mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah tadi mas. Oh ya maaf, berarti mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.

0: Tin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo, selamat pagi. Benar ini dengan Mbak Dila?
4: Oh iya, benar.
3: Iya, saya Switomo, Mbak, dari Hotel Sartika.
4: Oh iya.
3: Iya, saya dari timnya Mbak Siska. Ini yang tektokan juga sama wedding organizer Louv ya. Ini setelah dikonfirmasi nih dengan tim kita di sini, itu ternyata di tanggal, benar nikahannya itu di tanggal 6 Mei ya Mbak ya?
4: Iya betul.
3: 6 Mei 2023 itu udah full Mbak gedungnya.
4: Lah gimana sih? Iya. Saya udah dari Oktober kemarin loh, masa tiba-tiba?
3: Iya, iya betul Mbak. Kita bisa kasih solusi sih ini Mbak. Jadi tanggalnya itu dimajuin H plus 7 gitu gimana ya Mbak ya?
4: Ya gak bisa lah. Semua saya udah booking semua untuk tanggal 6, dress apa segala macam, makeup.
3: Atau di tanggal 20 Mbak?
4: Mas, saya udah bilang saya harus tanggal 6.
3: Atau 27 Mbak?
4: Mas, gak ngerti ya. Saya udah bilang saya harus tanggal 6.
3: Saya obrolin dulu kali sama Mbak Siska ya, ini ada.
5: Halo, selamat pagi.
4: Iya pagi Bu.
5: Jadi dari pihak WO-nya juga sedikit ada miskom sebenarnya. Atau mungkin gini aja, solusi terbaiknya sih kita bisa buatkan tanggal 6 Mei. Tapi weddingnya paling kita dipindahin ke lapangan parkir aja gimana?
4: Nah, lapangan parkir?
5: Iya, jadi memang kadang-kadang gini, kalau pas kita lagi zaman-zamannya musim-musim kawin, itu pasti lapangan parkir kita suka kita jadiin solusi juga sih. Itu solutif banget sih buat Mbak Dila gitu.
4: Nggak bisa sih lapangan parkir. Saya tujuannya di Santika tuh maunya di ballroom, masa dapetnya di lapangan parkir?
5: Nanti kita tambah-tambahin dekor gitu. Mbak mau tambah apa lagi? Boleh, misalnya nanti awal tambah-tambahan ada tradisional, misalnya mau ada tari pendet, mau ada reok Ponorogo. Ini pun juga nanti tanggal 6 bukan Mbak sendiri kok, bukan Mbak Dila sendiri, nanti juga ada teman. Jadi lapangan parkir itu akan kita split gitu buat dua wedding.
4: Enggak lah, saya nggak bisa di lapangan parkir nih, saya nggak bisa banget.
5: Ya itu
4: soalnya mau di ballroom gimana sih, mas ya. Dapetnya di lapangan parkir.
5: Atau nggak gini aja, tanggal 13.
4: Kalau 13 saya udah pasti nggak bisa. Ya seperti yang ibu tahu, 13 kan tanggal jelek ya. Udah pasti.
5: Ya kalau misalnya masalah tanggal sih, baik buruknya kan gak hitungan tanggal. Semuanya kan istilahnya berharap semua tanggal tuh baik Mbak. Semuanya paling yang terbaik begitu. Jelek buruknya semuanya kan kehidupan pasti kan naik turun, pasang surut ada gitu loh Mbak.
4: Ya iya kan, alternatif dari ibu lapangan. Saya gak mau di lapangan. Jadi saya mau ngomong sama Cilia, kompensasi dari Cilia bagaimana gitu.
5: Gimana kalau mau di museum pewayangan aja? Kan ini deket nih dari Santika Taman Mini.
4: Bu, saya mau di Santika Premier Sleepy, kenapa jadi Taman Mini?
5: Di sini katanya Santika Taman Mini. Ini Mbak Ardila Karisma kan?
4: Bukan.
5: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Dila masuk salah sambung di GNFM. Selamat pagi, ini ada Sinyo dan Hifzi dari GNFM, Mbak Dila.
4: Iya, pagi.
5: 10 hari lagi mau anniversary ya.
4: Astaga.
5: Lagi samping gak?
6: Rasanya tuh.
5: Mau nangis.
7: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di ig@ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pagi dengan Pak Elang.
3: Iya.
2: Pak Elang, perkenalkan saya Rudy dari PT King Power, Pak.
3: Iya, iya.
2: Jadi bos saya, gimana sih ngejelasinnya? Masih muda. Nah, anaknya ini kalau udah bos, Mas paham lah. Nah, dia tuh pengen ada private course Muay Thai, Mas. Nah, apakah Mas Elang bisa nggak nih semacam ya apa ya sebutannya ngelatih lah ya bahasanya ya di kantor kami, Pak? Possible nggak sih atau bos saya harus ke tempatnya Mas nih?
3: Nanti coba saya koordinasi juga sama bos saya. Gitu. Saya juga soalnya pengen privat juga. Gitu.
2: Oh bagus, berarti cocok ini. Dia udah nyiapin alatnya nih Mas, semuanya udah ada. Ruangannya gitu sudah ada. Jadi kita ada gym sendiri di kantor. Izin nih Mas.
3: Iya.
2: Boleh enggak ngobrol sama bos saya?
3: Iya, boleh.
2: Boleh ya. Masalah harga ya Mas. Nanti kalau dia nanya harga, Mas kasih aja harga berapa. Bos saya mah iya aja, enggak bakal dinego, Mas.
3: Iya.
4: Halo.
3: Iya lo, Pak Doni, selamat pagi.
4: Sudah lama toh ini Mas Elang di apa? Muay Thai.
3: Aku udah bertipu nih Mas sekitar 5 tahunan.
4: Pengen ada kayak apa ya, semacam ya akan ada istilah-istilah dalam Muay Thai itu ya toh. Nah itu kadang-kadang aku ada beberapa hal yang aku mungkin bisa tanyain untuk awal-awal lah ya Mas ya. Kalau ini Sokti itu apa Mas?
3: Sokti itu kayak tendangan Pak dia.
4: Ya benar-benar, ini benar. Ini kalau Taitat.
3: Taitat itu dia semodel pendesainan kita aja Pak.
4: Kalau ini terakhir Soktong itu apa? Soktong.
3: Suktong
4: ya. Suktong. Ini Soktong itu yang makanan kuah itu bukan?
3: Soktong itu persiapan kita mau bertanding Pak.
4: Oh, biasanya Mas Elang kalau misalnya private apa coach gitu, setelah latihan tuh biasanya minumnya apa Mas yang paling cocok kalau habis Muay Thai?
3: Kalau saya sih yang nggak terlalu ini juga ya Pak, paling ya terus air putih, paling nanti ada selingan-selingan dapat suplemen dari bos saya paling gitu.
4: Air putih? Lo orang habis Muay Thai itu nggak minum Thai Tea toh?
3: Oh enggak lah.
4: Oh enggak? Bukan ini apa? Singkong? Singkong apa? Singkong keju Thailand tuh loh?
3: Iya
4: Pak. Ini yang, ya ini Mas Elang tahu sendiri lah ya untuk kayak private gini juga. Ya aku juga paham untuk private tuh memang ada harga khusus atau apa gitu. Itu biasanya atau Mas? Berapa itu?
3: Ya biasa sih kayak sebulan itu bisa tergantung ya. Tergantung.
4: Sebulan tergantung? Capek juga kamu ya?
3: Ya paling biasanya sebulan itu bisaran 2,5 juta.
4: 2,5 juta, aku oke Mas. Jadi
3: siap.
4: Oke ya, ini langsung nyambung ke asisten ku aja lanjut.
3: Oke.
4: Monggo.
2: Halo Mas.
3: Iya Pak.
2: Tadi sorry, karena kan saya pembayarannya berapa Mas tadi? Angkanya Mas boleh tahu? Karena pembayaran
3: 2,5 juta.
2: Dikit banget Mas. Mas harusnya bilang 25 juta Mas.
3: Iya.
2: Ya kan? Halo.
3: Iya Pak.
2: Ini Mas Elang. Mas Elang Hasibuan bukan nih Mas?
3: Iya.
2: Wah bukan, kita nyarinya Elang Budiman.
4: Oh, salah orang.
2: Salah sambung.
4: Waduh.
2: Dan Elang masuk salah sambung di Gen FM. Mas Elang dikerjain nih. sama botel.
3: Emang lah, Mas Mo, udah tahu sebenarnya suaranya.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih Isi Stay Nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Maria.
1: Halo.
2: Halo, malam. Ya. Ibu Delima, ya. Saya Patrick, Bu, dari Group.
1: Ya.
2: Ibu Delima, mohon maaf mengganggu. Ini perihal waktu pengiriman susu yang Ibu order.
1: Iya, ini perihal apa ya kalau boleh tahu?
2: Ini, soalnya kita kan butuh klarifikasi untuk pencatatan data audit kita tuh, Bu. Kalau untuk masalah duit dibalikin, saya tidak minta untuk duitnya dibalikin lagi. Saya mau kronologinya, perihal kaleng yang penyok itu, Ibu. Iya, itu apakah ini kali pertama, kali kedua, atau kali kesekian, Ibu?
1: Kali pertama untuk yang penyok, ada fotonya.
2: Kemarin sih kita kurang jelas, tapi gak masalah, Ibu. Ini berarti pertama kali untuk order secara online?
1: Ini yang kedua kalinya.
2: Oke.
1: Okay. Dan saya selalu beli yang lebih dari dua kaleng. Begitu saya unboxing, yang dua itu good semuanya. Yang satu penyok.
2: Kalau boleh tahu penyoknya seberapa parah ya, Bu? Yang bagian atas, ujung, bawah,
1: bagian kanan? Bagian bawah lumayan parah.
2: Oh, no. Yang bawah?
1: Bawah samping kanan atau kiri gitu.
2: Itu waktu Ibu buka, kondisi untuk packagingnya itu apakah aman saja atau bagaimana?
1: Kalau duanya itu dililit bubble wrap. Satunya di bubble wrap sendiri, tapi yang tipis. Kalau yang dua itu lumayan tebal di bubble wrap-innya.
2: Karena memang dari pihak kita ada penyesuaian, Ibu. Karena kita ini untuk pihak kalengnya itu memang agak sedikit perubahan, Ibu. Karena kita kepengennya kan ya kalengnya tidak yang kaleng-kaleng ya, Bu. Ya. Jadi memang kita sendirikan. Soal yang bubble wrap yang tipis, memang itu dari pihak kami. Kami sih memang sudah mensortir dari beberapa konsumen. Ini baru pertama kali Ibu yang komplain.
1: Kalengnya
2: gitu.
1: Penyok.
2: Betul. Karena memang kita menggunakan kaleng yang daur ulang, Ibu. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu waktu ketika pertama kali melihat kalengnya penyok, sudah dicek untuk kondisi susunya seperti apa?
1: Enggak, karena di mindset saya kalau misalnya dari packagingnya aja udah rusak berarti enggak lolos QC.
2: Baik. Mohon maaf, waktu itu Ibu sempat ketok magic gitu enggak, Bu? Ibu pukul-pukul gitu?
1: Enggak.
2: Sempat Ibu rendem kah?
1: Enggak dong, rendem gimana?
2: Jadi kalengnya itu direndem di air panas, Ibu, begitu?
1: Oh, enggak.
2: Biar mengembang?
1: Enggak. Nggak ada kepikiran untuk sana, saya juga lumayan banyak kegiatan kan.
2: Soalnya begini, Ibu, kita kan menggunakan kalengnya itu dari daur ulang gitu, Bu, sebenarnya. Jadi ini memang kita pilih dari kawat-kawat jemuran bekas gitu, Ibu.
3: You what?
2: Kita sortir, kita olah, nah jadi kalengnya itu begitu, Ibu.
1: Kenapa harus pakai bahan itu ya?
2: Soalnya kemarin kita sempat uji coba lewat pakai kawat-kawat yang ada di demo, yang biasanya buat demo demonstran. Kurang kuat, Ibu, makanya kita lagi beralih. Apakah kalau kita pakai dari kawat jemuran bekas aman atau tidak, ternyata lebih parah gitu. Berarti yang kemarin kawat demo itu justru yang lebih kuat, Ibu. Begitu.
1: I see.
2: Anyway, ini yang kemarin diambil dari Ibu di daerah Depok kan ya, betul ya?
1: Ah, Depok rumah siapa, Mas?
2: Ibu Delima ini bukan rumahnya di Depok?
1: Enggak, Tangerang.
2: Mohon maaf, Ibu, saya salah dari tadi interogasinya. Saya kira Ibu Delima rumahnya di Depok, Bu.
1: Tapi namanya benar.
2: Mohon maaf, Ibu, ini Ibu Delima, Delima Putri, bukan?
1: Bukan.
2: Ibu Delima Putri Freestyle?
1: Bukan.
2: Salah ya, Bu, ya? Mohon maaf, Ibu, saya salah telepon, tapi Ibu bener masuk di salah sambung Gen FM, Bu.
1: Salah sambung Gen FM.
2: Ibu Delima, selamat ulang tahun, Ibu.
1: Terima kasih. Dalam hati kayak, apa sih, gitu.

Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: Eits, Sobat Ken.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Follow dan cek cuitan GenFM DX.

0: Halo, dengan Eral?
1: Iya, betul.
0: Ya, Eral, ini papanya Diwa.
1: Oh, iya, Om.
0: Gini,
1: gimana?
0: Om mau nanya mobil soalnya, ini ada waktu nggak ya?
1: Iya, gimana, Om? Boleh tanya dulu aja.
0: Oke, Diwa kasih tahu Om kalau misalnya kamu jual beli mobil kan?
1: Iya, Om.
0: Dan Om sudah buka IG kamu, 10 second garage itu. Nah, ada Om mau tanya yang mobil yang paling terakhir kamu post itu loh.
1: Yang R3, Om.
0: Iya, 2013.
1: Betul.
0: Semua lengkap surat-suratnya?
1: Surat lengkap semua, Om. Dan pertama juga soal itu.
0: Bekas banjir gak?
1: What? Enggak, Om.
0: Ada karat?
1: Enggak ada sih, harusnya.
0: Jadi gini, Om lagi nyari mobil yang low maintenance. Kemudian yang menarik adalah plat nomornya. Karena belakangnya SEA. Nah, Om ini mau ngasih ke teman Om namanya Natasha.
1: Paham, Om. Jadi nyambung ya nama
0: plat. Nyambung ya. Jadi saya minta kamu hari Selasa kalau kita ketemu dan kita deal, anak Om enggak usah tahu.
1: Siap, Om.
0: Kedua, Om kan enggak bisa ada tracking nih. Karena takut mamanya Diwa tahu dan lain-lain. Paham ya, paham ya?
1: Paham, Om.
0: Nah, kamu terima cash.
1: Terima sih, Om.
0: Kita hard cash aja langsung ya. Kemudian, ini kan harus langsung dikirim nih, ya kan? Tapi kan teman Om ini yang namanya Natasha tinggalnya di apartemen, di Basura.
1: Oke. Bisa sih, Om, ntar dibantu.
0: Tapi jangan sampai anak Om tahu nih, itu nomor satu.
1: Iya.
0: Kamu bisa pegang rahasia ini?
1: Bisa, Om.
0: Gimana kalau Om nggak nego tapi ada uang? Ya, anggaplah ini sebagai uang tutup mulut lah. Perlu ada fee tutup mulutnya nggak nih?
1: Ya, kalau ada lebih juga boleh, Om. Nggak nolak sih, Om.
0: Kamu di Bali ya?
1: Iya, di Bali.
0: Mau ke Atlas ya?
1: Bali, Om.
0: Tempat Om itu dulu. Omnia. Kudeta. Hard Rock Cafe. Tapi kamu janji ya, kamu gak akan spill pembelian ini ya?
1: Siap, Om.
0: Om pengen denger dulu, kamu janji ke Om. Bahwa kamu tidak akan spill ini ke siapa-siapa.
1: Bisa kalau dari saya, Om. Ya bisnis ini aja, Om. Bisnis etik saja, Om. Kalau saya.
0: Om pengen dengar kamu mengucapkan janjinya di atas nama anak saya. Namanya adalah Janji Diwa.
1: Janji Diwa, Om.
0: Iya, Janji Diwa. Satu, saya tidak akan spill detail transaksi ini. Silakan kamu ulang dengan Janji Diwa.
1: Oke, siap, Om. Janji Diwa, Om. Saya nggak bakal ngomong ke yang lain tentang ini, Om.
0: Tentang transaksi.
1: Oh iya, tentang transaksi ini.
0: Oke, diulang lagi. Janji Diwa.
1: Janji Diwa. Saya tidak akan ngomong tentang transaksi ini, Om.
0: Oke, thank you. Setelah kamu baca Janji Diwa ini ya, semoga ini akan menjadi mobil atau kendaraan yang memiliki banyak kenangan buat Om. Gimana tomorrow, Om akan coba mobilnya. Karena Om suka nih mobilnya kan silver two-tone lagi. Dan udah gitu mobilnya manual lagi. Om yang cari tuh manual nih. Kilometernya baru 14.000.
1: Nih yang mana, Om?
0: Yang paling terakhir R3 two-tone manual kilometer 14.000. Ini Eral kan?
1: Iya, Om. Matic, Om, kebetulan Om mobil.
0: Wah, saya salah orang nih. What? Om salah sambung. Dan kamu masuk salah sambung di Geneve. Eral, kamu dikerjain sama Bonto.
1: Oh gitu. Jadi gitu, weh. Samping, weh. Masa dari tadi suara kayak kenal nih suara ya, kayak.

0: Dibuatkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Cuacanya memang akhir-akhirnya tuh lagi kayak panasnya banget, tapi kadang-kadang malamnya itu kok ya dingin banget. Kan gak pingin ya kalau misalnya anak-anak kita lagi kenapa-napa, terganggu kesehatannya, apalagi sampai nafsu makannya. Nah ini Naris mau kasih info nih buat sobat Gen. Untuk menambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang memang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak. Ini untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kalau misalnya sobat Gen mau, ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dari sari ikan gabus, kaya nutrisi.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: Riang.
1: Halo, selamat pagi dengan Mbak Fatima.
2: Iya, benar.
1: Selamat pagi Mbak Fatima. Perkenalkan saya dengan Rudy dari Since Agency. Saya adalah agency untuk social media, untuk digital, untuk UMKM restoran. Suka makanan Padang nggak?
2: Suka.
1: Suka ya. Nah, ini ada restoran namanya Bagi Sore. Jadi emang bagi-bagi sore-sore doang gitu ya Mbak ya. Dia itu lagi pengen masuk ke ranah TikTok nih Mbak. Mbak Fatima sendiri suka live?
2: Gue suka sih, Mas Iman, buat temen-temen aja gitu loh.
1: Oke, nah kenapa tidak mendapatkan duit atau cuan, ya gak sih? Kita ini sudah bekerja sama dengan social media. Mbak tahu gift gak Mbak? Kan ada topi yang pakai kumis, ada flower ya Mbak ya?
2: Betul.
1: Terus ada es jeruk, nasi lemak, ya kan? Kita kerjasama, kita punya produk-produk kita, Mbak, di TikTok. Ada rendang, ada ayam pop.
2: Oh, baik.
1: Oke, dan ada cuma tiga sih. Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
2: Gulai tunjang.
1: Ya. Nah, kita encourage, saya pengennya Mbak live to encourage orang untuk ngasih gift tersebut.
2: Oh.
1: Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
2: Gulai tunjang.
1: Ya.
2: Oh,
1: baik. Nah, kreatifnya adalah NPC, Mbak, yang lagi rame.
2: Oh.
1: Mbak tahu nggak NPC?
2: Tahu.
1: Nah, pas berarti ya, emang orangnya pas nih. Saya mau nyoba sama Mbak nih. Udah ada tuh rendangnya. Rendang, wow, number one in the world. Itu, Mbak. Ini ibaratnya casting lah, karena ada beberapa nih. Per live, Mbak dapat 1.500.000. Dan dari total gift yang masuk, Mbak dapat 25%.
2: Oh,
1: lumayan dong. Jadi untuk rendang adalah, rendang, wow, number one in the world, hahaha. Coba ya Mbak ya, untuk rendangnya silakan.
2: Rendang, number one in the world, hahaha, gitu Mbak.
1: Jangan ketawa, hahaha, kepedesan gitu loh Mbak.
2: Oh, kepedesan.
1: Jangan lupa thank you ya Mbak ya, thank you for the rendang, number one in the world, gitu loh Mbak.
2: Oke, saya coba lagi ya. Rendang, number one in the world, hahaha, thank you for the rendang.
1: Oke, nice. Kalau ada yang ngasih 4 kali, nah ini kan tantangannya berikutnya gitu ya Mbak ya. Kalau ada yang ngasih 4 kali kan Mbak harus ngulang. Boleh gak kita coba 4 kali Mbak? 3, 2, 1.
2: Rendang, wow, number one in the world. Hahaha, thank you for the rendang. Wow, rendang, number one in the world. Hahaha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Hahaha, thank you for the rendang. Rendang, number one in the world. Hahaha, thank you for the rendang.
1: Wow, sekarang ayam pop Mbak. Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop ayam pop pop pop.
2: Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop pop.
1: Keren. Terakhir, gulai tunjang. Thank you for the tunjang. Cui cui cui yummy. Kan tunjang kan kikil ya Mbak ya, agak cuy kan. Dan ini boleh langsung 3 kali Mbak. 1, 2, 3.
2: Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah.
1: Keren. Nah, ini kita juga pakai Batavia dancer nih yang akan nge-guide Mbak untuk koreografinya. Oh. Kira-kira besok bisa nggak Mbak sore datang ke sini?
2: Besok sore saya kelas nih Mas.
1: Kelas? Di mana Mbak?
2: Di Universitas Tarumanagara.
1: Loh, Jakarta? Ini Mbak Fatima Aruma bukan?
2: Bukan.
1: Ya, I'm sorry, salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di... Sorry for salah sambung.

dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at
4: gen1031fmsby. Gen FM.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktu ini lanjut lagu-lagu sing enak.

0: lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oh, iya.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya kayak untuk kuncinya gitu. Apakah Nadia memang menganggap kunci loker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang benar.
2: Masa kak, soalnya kita belum terima kak untuk kunci lokernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, gak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya kak ya? Warna
1: iya.
2: Warna hitam
1: ingat,
2: kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini kak. Karena untuk loker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat, Kak.
5: Karat, Kak.
2: Nah, itu dia. Saya mau tanya, kakak untuk penggunaan loker kita itu seperti apa ya, Kak? Ya, kok bisa loker kita tuh berkarat ya, Kak?
1: Ah, enggak kok.
2: Waktu kakak pakai enggak berkarat, kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai, itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, loker kita tuh berkarat. Neyeng, Kak.
5: Neyeng, Kak.
1: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya, itu enggak neyeng, enggak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk loker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak, sama sekali enggak.
2: Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak, atau kayak gimana?
1: Enggak dong kak, sorry ya tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana
2: iya.
1: Atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh kak, itu kak yang neyeng, yang berkarat itu pengaitnya itu kak. Sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol kak. Nah ternyata dari data kita belum kakak kembalikan.
1: Enggak ada, mas terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VIP itu dan ini saya udah geledah. Gak ada kuncinya.
2: Iya kak, karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk loker ya kak ya. Nah menurut
1: saya sudah kembalikan beneran.
2: Iya boleh kak, kalau kakak
1: walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak
1: tapi
2: cek di celananya kakak. Coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka loker, berkenan kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lokernya itu gimana?
3: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa kak?
1: Oke. Bentar ya.
2: Ya. Kakak kalau boleh tahu ngecek di mana ya kak Yeni?
5: Kamu nanya?
1: Yang ngecek di celana.
5: Capek ah.
1: Nggak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
2: Iya oke, baik-baik kak. Gini aja kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini kak, tali pancing.
1: Oh. Tali pancing?
2: Iya betul. Sama ini kak, cairan anti rayap ya kak, untuk membuka loker kita.
1: Iya.
6: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk loker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampung.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi Kak Nadia ini masuk di salah sambung Gen FM.
8: Kerja bagus.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Astagfirullahaladzim kayak ketemu setan.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Halo, selamat pagi.
1: Ya, pagi.
0: Pak Febri. Rudy, Pak, dari Travel, Pak.
1: Gimana, Mas? Gimana?
0: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
1: Ya, gimana tuh, Mas?
0: Semua sudah kita siapkan ya, Pak. Semua wis beres.
1: Ya, alhamdulillah saya pusing banget, Mas. Soalnya agak ribet juga nih,
0: Pak. Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle. Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya. Gini, kan dari Bapak request ya di itinerary minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
1: Oh iya tuh.
0: Iya, iya Pak ya. Ya
1: Mas.
0: Ternyata wis penuh loh Pak.
1: Ya, terus gimana tuh Mas?
0: Nggak bisa.
1: Kemarin udah.
0: Paham Pak.
1: Usahain Mas, soalnya
0: Iya.
1: Dari Jakarta.
0: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon Pak, wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
1: Namanya nama setan semua sih Mas.
0: Namanya aja Pak yang
1: kita denger ya, baru itu tapi enak.
0: Kalau aku lebih suka gendruwo loh Pak. Dagingnya enak itu Pak, gede-gede. Kluwaknya kadang-kadang udah kayak daging.
1: Tapi bener tuh Mas, enak ya. Saya sih yang penting saya percaya sama Masnya.
0: Udah kalau gitu. Ya tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah mohon maaf, ini yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
1: Aduh.
0: Untuk bosnya sampean kan request Alphard yo.
1: Iya, dia soalnya emang
0: betul.
1: Di Jakarta juga ya.
0: Paham. Maaf sekali Pak, wentek loh Pak, habis. Sold out Pak. Solusinya saya kasih mobil juga. Bagus, cocok untuk bosnya sampean. Abanja. Abanja.
1: Pas yang benar dong Mas, dari Alphard. Saya kan udah jauh-jauh hari. Aduh Mas, jangan ya, Innova deh, Innova.
0: Mas. Rebornnya wentek Pak.
1: Cari lagi deh mungkin dari kota sebelah tuh, dari Malang.
0: Abis Pak, dari Malang abis, saya udah coba. Nah, terakhir Pak, ini terakhir ya Pak.
1: Apa lagi Mas?
0: Ya ini bonusnya karena kan
1: ini kita kan saya udah tiap
0: tenang Pak, tenang Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
1: Mas, yang benar dong Mas. Ini
0: baru loh.
1: Kayaknya nanti saya minta balik aja Mas.
0: Kalau sampean mau cancel boleh.
1: Kanan oke lah.
0: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
1: Iya,
0: boleh.
1: Simpel aja.
0: Tapi DP tidak kembali.
1: Loh. Ya nggak bisa gitu lah Mas.
0: Loh nggak bisa. Kayaknya kalau Bapak mau, ya wes, silakan pindah, cari agen yang lain.
1: Enggak.
0: Gitu ya. Dan kedua, Bapak main cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
1: Siapa tadi?
0: Ini Pak Febri Febiola toh?
1: Mas jangan bercanda Mas, saya ini lagi puyeng.
0: Pertamini toh?
1: Bukan.
0: Astagfirullah.
1: Ini siapa sih?
0: Salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Febri masuk salah sambung di Geneve.
1: Astagfirullahaladzim, lemes.

0: Mesin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
2: Iya, kenapa?
1: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
2: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak. Tapi...
1: yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
2: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
1: Nah, itu gara-gara nyamuk cikungunya itu Dek. Kapan-kapan demamnya?
2: Baru-baru ini.
1: Berapa lama demam? Adik.
2: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
1: Oh iya, itu menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
2: Paling 3-4 hari.
1: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
2: Kemarin itu saya beli madu. Jadi ya saya belinya madu.
1: Oh ngawur.
2: Sama beli.
1: Ngawur itu ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
2: Iya. Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
1: Loh,
2: Pak, minum panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum Altagrip kalau enggak.
1: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjal sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
3: Bohong, yang benar.
1: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
3: Okay.
1: Adik tahu lengkuas?
2: Iya, Pak, kenapa?
1: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
2: Oke. Okay.
1: Terus, Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
2: Cuman,
1: cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
3: Okay.
1: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
2: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang, ya Pak.
1: Terus?
2: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
1: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
2: saya kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
1: Lari di tempat.
2: Oh iya.
1: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
2: Pak.
1: ITS jurusan apa, Dek?
2: Saya teknik lingkungan, Pak.
1: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf. Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
2: Oh, begitu.
0: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Just on your phone, jangan kau bohong.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

103,1 FM bisa banget.

0: Satria.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mas Ibad?
2: Iya.
1: Iya. Ini kenalin, saya Ibu Siska. Dapat nomor telepon dari temannya namanya Sika. Saya mau nanyain kambing.
2: Oh, iya Bu.
1: Masih usaha?
2: Masih.
1: Oh iya, ini kebetulan kan saya baru habis lahiran nih anak saya. Mau buat akikahan. Suami saya kan agak ribet nih. Tanggal 17 mau akikahannya. Kita mau cari kambingnya yang 17 kilo, Mas.
2: 17 kilo kecil, Bu.
1: Nah kan makanya saya bilang, saya tahu Mas, biasanya tuh 20 kilo aja kecil, minimal tuh kayak 30-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian, biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu Mas.
2: 17 kilo saya nggak menyarankan, Bu, beneran.
1: Nggak, saya nggak butuh saran Mas juga.
2: Oh ya udah.
1: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita, kalau dari Mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu, pakai tali?
2: Mau saya ekoran, kan mau buat akikahan, Ibu gimana?
1: Oh, udah dimasak sama Mas?
2: Iya, udah dimasak.
1: Oh, udah langsung dimasak? Oh, saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo, tapi mungkin Mas kayak, ya mau akikahan anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
2: Saya bisa disesuaikan, Bu, terserah Ibu gimana, nanti gampang.
1: Oh iya, pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
2: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
1: Ya, ini kan saya telepon dulu, Masnya lagi sibuk ya?
2: Oh iya dong.
1: Lah, Masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen, Mas.
2: Iya, Bu. Nah, atur aja, Bu.
1: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box, ya. Kalau bisa, itu masakannya 17 macam beda-beda.
2: Bisa, gampang.
1: Sama saya minta yang antar juga, Mas. 17 orang bisa.
2: 17 orang? Satu RT sekalian, Bu.
1: Loh, kan tadi saya bilang, saya pengen dapat sakralnya dari angka itu, Mas. 17 orang nanti yang nganterin. Jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
2: Oh iya, minta alamatnya aja, Bu, nanti.
1: Iya, tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000? Lah, kan saya nyari yang 17 angkanya, Mas. Kalau kambingnya tipe apa nih, Mas?
2: Ibu maunya apa dong?
1: Ada kambing seping.
2: Ada aja, Ibu.
1: Anggora. Ya katanya kan kambing, masa kambingnya kagak ada jenis-jenisnya?
2: Kadanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
1: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
2: Itu ketawa, Bu. Kalau buat akekah mah apa aja, Bu. Yang penting domba sama kambing.
1: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham Masnya begitu.
2: Oh iya, makasih Bu.
1: Udah mending gini dah. Ya. Kan ini kan udah saya kasih nomor telepon rumah saya, ya kan?
2: Iya.
1: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih, ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
2: Cilangsi.
1: Ini Mas Ibad kan, Ibnu Badriah?
2: Bukan. Salah sambung, Ibu.
1: Ya, salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Ibad masuk salah sambung di Geneve.
2: Aduh, dari siapa lagi nih, Mbak?

Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di